Anak di mana sih motor? Bro, itu sih sudah teman saya nanti yang monitor lagi. Waktu itu. Kau tinggal ada sih.